0: kuri kaliya ni je ga jangunde Mama,
1: makabangani chibuti kizi chocho kundrinda wale zikumaputo kumanyiza ende kupita munachamba cha Mosambiki nenyarambo yakosha.

Bona nit, senyora Berta da Silva. Aigua, mutus kinaku. Ono tunela. Agion kale shota kalia wene. Akiro ya rela. Etuna giro tarihuela. Nia vale kahona minyon suri vale. Oh, oui. Oui, ranyu sai vale. Kine nikumen los ohisuero limela murima. Hipa hii, inamu na suwa upu wela Inamu na suwa otu kihaitosa nyo Okila ati wiku havanliva rarura masiele nroa wako vare keka ila Enoki kumela Enoki pisha o wiela Neosuwela wiwa mwaleli waka utuna Kiko neta nikao neta na atu Kali heria so hiana sa amu pusheria na tamu kahio no suelo tugi ya sothene rata mpaka hi wakala pili ntaru simvonya au masise yeye wavonya akala ale anopenda anira masinari kini mwalela vama simwa vanresa wana mwa tuking kemana nala atunaka ya mkala mwalewe ni mwaleliwa sisi sotuna Wiwa Masa kalale nakala mano Anale iliwa ka Mnogo jela Mnogo jela Miyo kosuwe la kalai Kosuwe la kalai Saho kalele nito mwerege miyo Takaliwa kongi malela Mwa Berta da Silva Ni takaliha kasi iso so Manzinyo Malawi, Kalia, Kumala, Kalia, Kuswela, Mavari Luanyo, Namna San Soto, Gilai, True, Kulaka, Usiaka, Sohi, Nasa, Sotanani, Sinok, Melan, Mukina, Mukali Luanyo.

0: Enamorado duele, babisa. Enamorado duele, padre, la capa. Mana nemu lupa kalau uwa ka, ya uwa vale. Ada mau teman lang bawa ke Maria ya untuk dia tuh sih nih kamu nomor yang terakhir. Mereka bawa tuh untuk antri, ya. Bukan hanya uwa wan ini cuma itu uwa vale. Ikan kamu gak pula istri itu di longka.
1: Longka. Dia nih koroa.
0: Dato.
1: Jadi nih mukanya kau mewah juga ya.
0: Dato.
1: Mereka bawa loh untuk ini motor. Jadi bintang ini motor ini, oh ini. Ini wira, awalin le muri, apa lo kotor lamuri wira, pakai makan lah bahaya wira ni, bahwa aman pun dia, pun dia kaki aku, bosan di hari ni, kau dia dah dikuli sahulu tu, apa tak pernah bawa, mungkin tak pernah, kerana entah entah rela, masih kawan lah solo, tinggi tang wira, kata lah bara ikuli, itu kau punya kan ni, kena kamu salah lah kau, mau apa cara pelat pun, nak ada dekennya, dekennya kerana saya saya kasih dulu sama dengan ulu saya.
0: Sari kor mau kuat ni, kuat ni ku pada baru mau kalau kalau mana.
1: Ia kahatin kalau baru hati kan, kalau kahatin kita kelati kan. Sebab mana kita baru kelati.
0: Ia nama dia ni.
1: Macam mana kelati? Macam lu tu siapa sih?
0: Kan itu boleh vale.
1: Macam apa? Kamu sih ada lagu sekurang ni. Anda orang lagi syukur ya.
0: Anak yang baru tu tharwa kan, nom kalau yang wala lamrati mu hehe ba.
1: Entahnya kalau lamu bikin ni orang macam apa? Kalau terusnya kalau pelah itu sih dah tin. Macam mana kita kalau sahaja. Namu sarjana ni kita tertari. Mungkin ada isalamu viral eh. Hari tangki kau yang halu, bahasa vale itu kan salam. Kalau kita nuri,
0: ini mungkin ada korang.
1: Tama mereka.
0: Tarik sama nomor 24. Am tu kau neno. Nurupa. Kah, nurupa macam ni kurel. Kau tika nabo. Oh halat tu ikhama pilihwa. Apa apa. Tarik sama nomor 25 nanti macam tu. Sama nomor 26. Jadi. Apa kaya langkah hai apa pori tu?
1: Ya, waktu waktu ni dari sabi ya.
0: Gimana waktu ni?
1: Kita kau tiar uga hati buat jadi sokir orang. Jadi mana ni usuga nanti kuna. Macam hari ni kau tak tahu muka kau orang kau ni jangan lalang lalang macam mana waktu ni? Macam
0: mana?
1: Minta kerja Luis Albert sendiri.
0: Oh,
1: elok kata uzan deh si alt malok. Macam kiri uga malu kemana macam tu? Awak operan, operan itu sangat serius. Icha itu quasi emang dokera o, kita tuh hibah diskita lewat.
0: Mungkin dia mana makan, mungkin
1: aku. Dia tuh kita serius mana ni.
0: Kami nak makan, makan,
1: makan, makan,
0: makan, makan. Kita
1: nak makan macam.
0: Awak ni sambil dia, kamu sih nak lelaki.
1: Kamu sih kena lelaki macam ni, makan, makan. Ya, kena lawi kumia kena tiga mana. Ya, sekejap ni kalau hal tak makan lepasnya. Masih apa nak kelihara pahaya? Mungkin nak bersyukur ya. Asin nak maaf pula Kristus kahka, tanthawa, orasan, mana mereka no?
0: Bukan orang terpaya.
1: Tuh, dia no miki hot. Kita kaya pahin tu kepahin. Kamu ini pahin masih kiri kan? Masih lihat saya tu kenapa dia orang nuat es? Miki hot.
0: Aku nak kau beruwan, anu berhospital ini. Jadi muka. Kalau tuan yang beriwa, anu apa punya orang hospital ini, kena muka.
1: Antara, anak kalau tak, masih pun untuk umpan itu, aku mencari yang ayam tuan, anak terbit.
0: Tapi mesti yang kau berawal mukul, oleh pihak orang bahani kubu, panis kali waktu dia, mesti keluar orang kerja mesti kosanya, mau hekam.
1: Minta berikan kau syukur lagi.
0: Jadi aku nombor lekam nombor 26, hari mau, kalau belum nona hai.
1: Cuma lekan normal mas.
0: Normal ya.
1: Cuma lekan negara tu.
0: Normal lekan makan ni ya.
1: Cuma lekan negara tu.
0: Asina.
1: Kena macam mana silvester?
0: Mau.
1: Amal.
0: Amal lo. Sebaru sih.
1: Sebaru mungkin ni.
0: Mungkin ni. Baru aku pun tiu ya.
1: Pun tiu. Mungkin aku pilih karma.
0: Apa tu orang tu?
1: Jika Karena mahu tak kemana, karena terlalu masih. Ini waktu sih masih yang musuh.
0: Baru mesti insya mahu tola.
1: Nare, kemarin.
0: Jalan.
1: Ini dalam dengan karena sama mungkin. Karena ini mungkin masih muara kuah. Mungkin kapan sih kalau nuhulu.
0: Apa sih temu masih?
1: Ya, dan apa sih temu tu kau cek.
0: Masih.
1: Ini karya kak.
0: Aduh, mungkin temu tola.
1: Ayo,
0: komplain nak kalau masih ni?
1: Ah, kalau masih.
0: Kalau masih kurang.
1: Kena ayo doa masih, ayo doa. Ayo, doa masih.

0: Ini lewa, ini saya kena lewa tapi.
1: Kah ayah bawa sini wani.
0: Eh, ini ada apa ni? No, tu pun salam bawa ni. Ayah tu tu cuma, kalau sini tu barang sana.
1: Si suami kita lalu tak kena hura punya punya aku punya poro.
0: Saya pun bersyukur
1: syukurlah. Aku pun sabi kini sura, jawab pula. Beri hari ayah program hari hari tu, mungkin dia halus sokong. Dia nera kat ni awak kita umat kat mana? Mana ni aku apa ni dia apa ni kan? Apa risi? Mula mula kita lalu kita lalu mas. Jadi awam pula no, nak nak aku kalau ni mula mula kita lalu. Akala anjing oh provinsi aku. Kalau kabel gaduh, nak nak kau zombie dia. Wafir dia, okat si bangku mandelah. Bantra, wotan, wela kau kena dia orang Sambiki. Kemana? Eh, hal itu sendiri yang mendorong raja Sambiki.
0: Negeri sendiri yang,
1: mana hebat ah?
0: Hebat tu, lelu kau beli yang hilang bela ke kahwin tu kencana, kemudian kena kopi orang yang masuk.
1: Itu apa dia?
0: Nanti ni Osman mana? Kini ruang mana pun, masih tinggal lampu lawa, baru nama tak keliru.
1: Yang ada sebenarnya itu yang sentral mana?
0: Kamu dah lihat sebenarnya ni mana kau lebih indah? Media terindah di November. Kata saya bahawa ini kalau terindah dia, kita keliru Yesus, keluaran. Kalau kalau sesuatu dia, kalau tak dia kontrol ni, dia boleh arul dia aku punya kalau sana ni mana. Enak kalau tua baca lagi nak kalau asal sesuatu kita ni dia, kini pada kalau pernah arul agaknya kau sekiranya pernah bersih tak pernah ini, ini ni. Kau mahu apa ni kau pernah arul agak ini hilir kau mana? Kena pada orang sepera ni mana? Baca, mana? Kita nak tahu kehilangan mau hilang, kerana orang yang masa umpak kekayaan yang kami sekatorzi, bukan guna tentar heli apa naya. Kita nak tahu kehilangan siapa kawal lagi buah hak kawal kamu tu. Masih kita nak bawa orang kita orang mereka.
1: Kamu si,
0: aruh orang tu. Kamu tu ancin aruh mana pau, aje nak aruh mana.
1: Ya, orang nak jangan semua syukur yang awal. Mana yang mukuku, mana dia ramai me, ada terjaga. Ini aku kalau orang awal beri ayam dan silati, aku melak. Kalau makan makan ye, orang ni. Insyaallah. Kalau kita kalau orang mukuku, orang hanya mikiru, mereka orang pasti banyak. Oh, kan lagi ni, aku pun tak keluar ni, anak orang, aku juga syukur.
0: Betul.
1: Orang kan nombor set. Mana yang salah ni ramu dari kami ni, tuan. Tapi kita susah. Kan hari
0: hari sendiri.
2: Bukan apa nak kaya sah.
1: Siapa?
2: Nana, nana Yusuf Tashir.
1: No.
2: Ini, asal tak yang punya berapa? Susuk yang punya.
1: Ah, kah itu kopi, mana itu kopi? Belum belum hai.
2: Ya, muka awak mana ni wah, nak. Jadi sulit sih muka dia. Karena nanti kalau punya,
1: apa terjadi?
2: Ina tak apa terjadi.
1: Nada, ini kereta mereka dalam ini mulut. Ira, kalian semua data, kalian sih kalian mesti keluar ni. Kalau tujuh apa berapa tu?
2: Mana sih sesuatu ni? Apa kena kena sendiri kat apa? Sendiri tu siapa? Membaca? Dia?
1: Mana kena baru siapa perbasa?
2: Johar. Ini ada korban mana? Ini kena
1: program yang ada. Orang tim sendiri kuat pula. Itu ni kerja. Ibu pun nak kena muat. Ibu lewat ibu. Berenam mesti ibu. Terus kita ada kontrol dulu. Mula yang mesti mula share ni, baru ella orang mesti kuli. Antuk mana?
0: So mana tu bisa lah, mana tu bisa? Nah tu lah.
2: Kalau dua hari semua,
0: mana yang sudah sudah dengan yang, yang kuli, yang kuli berubah.
1: Baktım arabiş aslında. İnsan da böyle ona falan. Bakın onu görüşe var almış.
2: Haa. Şöyle bakın. Böyle.
1: Aa, bitmiyor mu orada? Hı. Ama bak hedefine bir de dinliyor ya. Sadece onu. Sen orada başa söylersin.
0: Vav.
1: Vav. Hı.
0: Açık ile olmasa bana belki logo bir olayla başını kendi.
1: Şimdi ne kadar var artık öyle mesela hani hakkım var çok. Ben konuyarım mı diyeceğim ya. Hakkım o an arı var artık diyeceğim. Arı ne yapıyor yedi? Tabii ben basarım. Ben de yani böyle konuyum. Ana mana ki an dar en lorun en usa no to no to pasa no to pa
0: dore dore mun te ar mana ko
1: mun te
0: ya ri na ko kala mana esa la ruwa te pa no te kala na
1: dan na na na
0: san pure na kala bus
1: san pure no esa na bus dan ju ro mana bus na na ko
0: sin no wa no to to
1: no wa no ni sin de ni sin de ke na wa ra ko mana mana ni den ko na to la no me siento en la pena del tratamiento a eso que lo han dado en la pueda calificar apa el hijo se culpa recupera el guapo inshallah
0: ya no toco por
1: al fin de la vida saca la madre
2: aunque todo el mundo va a ganar nadie
0: ah no me muero
2: entonces mañana el chen y chelito a mi fin de la pelín y chelito
0: ah mañana chelín chelín güero
2: ahora monta mira ah tan regalado la mía
0: cuánto se compró un
2: bueno ah tan regalado que se me está dejando de allí un brujo ahora para acá tanto de allí mi hijo no llega brujo llegar no morra ganante no ve o sea no me chinga de que le garo le haro morra no me chinga de le ahora monta
0: no tiene nada aquí ya ves los centrales
2: ahora brujo la ciudad en el potasero ana mi ogmand ah barugi le murpula le muru faita la amor el campo la na muru campo ah
0: onde murmi sirni
2: non du na na na na shish asi era leye na mararu como garu uhiwene na ru muru pula na na shish na muru
0: no no te quiero
2: presentar era bien aru na ta era aru joane wan na dadi
0: a merdo qui vo andiamo a vacanza centrale no uno che ha un nome
2: vai vai via quello via
0: no quello via via ma mi sto era mi stavo arrivo come gente così per parte
2: vai
0: dove devo tornare da lì
2: sai che vale la retta tu e mar o sa che tu
0: alle vale
2: tu vale vale a mamma ero
0: di guarda sempre
2: le
0: amr
2: maliyala ya amr bulamo ya tamir istiqlal musu bana kelar
0: walamma bir yer diyorum hayır var
2: bir yer galinta
0: ha olinta amara hedi
2: amara şolit
0: ha akın bana yok kan la baba devale duro kara galale bana me lo hacen vale amr maliyala mulo para le bana kana bana mi yo vale americano
2: venga
0: hijo corwa
2: ya
0: ina amusitiala na kumano wa ngu katika kumana funo kana musiyo ya wato ni gerikana kumala na riwe nyeke mahasa wakini kana wakangala mtakwene ranka hayo shiriwa
1: na shiriwa shiriwa kata wa shiriwa
2: aa iyo nchina ya
1: nchina ya kini hini wakadiri kushko siyo
0: wakwena rango riwa
1: rango se ee wani ya kini wakadiri wakadiri kushko
0: anto mnani
1: Kalau mana? Kalau
0: tidak. Kalau belum lihat lagi.
2: Masihkah hari Senin atau berapa?
1: Ya, ada beberapa metro. Ya, masih ada operasi yang susul. Kalau ni kalau ni ni operasi
2: yang.
1: Pasti apa kan? Macam kan di kalangan orang tua bahawa dia bukan orang yang mudah lagi kita pasti.
0: Hari Senin masih.
1: No se llama los tempi, no te digo que haga mano nada, o si o tiene sao yo un poco por el año, me estará tal.
0: Bueno, mi padre, nunca lo había vale.
1: No había,
0: ya. No, de todo debería esto que la era es hija, a partir de centrales, no, a mucha gente no han lo van, en esta verdad es que no van un poco por el
1: año. Ya, no, ojalá la musi, ojalá la hora, ojalá la fundo de mi nota, ya en tornera, americana que en México la aguja ya.
0: Ah,
1: sí. O el tratamiento para él.
3: Matala. Matala. Matala, msafara mkuu wana.
1: Ele vai jogar a bola, não fala uma coisa que são quebradas.
2: Não.
1: Os caras só falam português.
2: Sim.
1: Tá bom. Mas o que foi?
2: Já dormi. Dois escada me caiu.
1: Ah. Estava sozinho no quarto?
2: Sim.
1: Foi quando?
2: Fevereiro.
1: É. Daí para que estás no hospital? Estás a doer que partes do corpo?
2: Eu continuo a operar.
1: Foste operado?
2: Sim.
1: Ah, não. Não vou nenhuma.
2: Eu não sei.
1: Não,
3: Então, na moto, onde está o comando, o rampana é a canto colombia. Era até esse antanco. Então, podemos andar um homem que é aquela. Então, o povo tem como entender um tacanto.
1: Como era, né?
3: É, sabe, entendi.
1: Quem é o honor, né?
3: A gente tem a mechora.
1: Se pongo aí, na terra, ora, como
3: é? Já era o que se viva, a moto. Mas,
1: olha, que não se ocorre. Já era o que se pongo aí.
3: Não,
1: Eu não sei se você está fazendo isso. O ano a Hana Musso,
3: Eu não sei se você está fazendo isso.
2: Kana mulu pelaga mo jawab kana mi itu nasmi tiada sama harga tambah ni tiada
4: Mi binasa yang kami dalam kami punya wakil yang korau.
2: Tahu apa? Syukur.
4: Ini kubeh lah umat dalam program yang ada. Ada nova. Ada punya kuera. Ini kusiye nanti kami hendak kau ambil lakukan lah. Basi tapi ya efeming. Fantau ini. Ini kalau kah kau ni kau tahu yang apa sedih. Nah ini hal. Kahannya sih
5: nak? Tergitu.
4: Apa yang terjadi? Maroka kia. Cuando era en la escuela, daba un castillo, un tema muy bueno. No, Ni hani wa isanta le par dolmen sanu sura sualek mo ma kabo talikato istri tu na mumu al teyo na puto en gato la kirimu ntaya mu makuto mu pasiani ka ari ore no garu to na mirete ro tu ni hani ro wa khala ndakari kute ah kam to ko ne ko her ka funya ka ni kam to mno hai ga ma shi ha pa kinara ko ne ka wa kham wa khani Kerana bukan le problem dia, bahaya hero bagi orang isi sih suri, ni lelo kekan le difference. Alah school balang lah, kami rejalan ni ramdo ko berasa apa ni? Antara kiri tu lah, kawas ni orang ni kuno busa perlu blok ni, operar dia lagi. Ah,
2: esok lu ko bahas ni kuru ni apa koru apa?
4: Bukan
2: siapa pun, kuni bahaya, kuni bahaya kerja program ni lah orang tak. Minut sabah juga semalah. Hari ini hari hari sale muhat ini dia ka. Ia ni dia kena. So hari sama tu no sisi. Hari ini halah pun dia kena si. Kebetul tu kanja kau orang orang kamera tiap tahun negara kena kat. Macam ni hari ni memang negara negara pun bawa dimu. Nama program yang ada kan ini hari sukun. Hospital sentral yang ampuh lah. Ia sabah tu. Ini kita harap untuk ketemu ini. Ia lah nama tu kita akan bantu. Apa yang vale. Wara, lupa musanya musanya itu juga. Melu naikkan, karen ini sama lah pun semua kenali. Mungkin kita kerja usah bulan nama wan, siso. Tapi sebenarnya kita kena kamu jitu lagi na. Masuk tahu itu melu perhati ni, ni ada korau.